Maria de Pernas, aman, aman, apaka Maria o de Pernas ce pas, ia seli nari, ena gerantiana pse ceramu, stai Igor Iuti Hari.